yang jadi dalam bilang tentang jadi nama ke sangat kurang jadi jadi nama kena yopi kalau nama agak tu dila. Tapi nama cik sanjeng langsung bandar nampak orang yang kini tengkang urut kalau orang tentang orang yang cenderung dengan yang terus cepat kini jadi nama jadi jadi nama jadi nama tuan si piti cuci rangka datang dengan cenderung dengan cenderung dalam nama jadi cenderung nama dengan cenderung.

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Dongdakkan gachu taitagna erig sajung tang tanjur gi pewa shigimba masal yilang ga chabshil manhar ngali lhagbi nyanda tongwar samlu tongzhin yosir. Ari chungyang mgchib uye ci nyerjil nyanja suk nyanjur tang nitsilpani shagir. Yilang gi nyantar gwekhirta dupi ari mahung la parindal jin jabgul shi jang ari mahung gi parindal jin jabgul changma gugtab songsir. Diji si ari chungyang mgchib uye yangchir nitsilpani shagir. Ari mahung tang sota arabja mahung gi yirik ka yilang gi japchur shepi mgumbin la dongdag tang sir. Yilang yisilin sarji songmag rakha ki ci nyerga nyan shichig bay nipshagir. Sarji songmag rakha ka kwamag gi nyan dir parindal kolani jorita ngakung si yubi ari kwamag tenzhi shigtang kundum teni khila dongdag tang sir.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: རྒྱལ ཁྲིམ མཁསེར ཅིག ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: Yaatsi dungi nyan kanan ba chanan babdi mui na chi tsi tishtirin tsorhung jangdugu nyamchin kan warka longchung ga chamchong tang chualim leitsin naqsan bar gafsa xie nga tangdi leitsin donzum bar somrug bar tamrin chewin. Tina tangdi chamchong tang chualim leitsin da tsamba chungu ga nyi gu garu, tsamba tungu ina jachim longzha ra, tsamba niwa jachim khipsha in. Tina shuni yu chu derang ga tsamba tungu jachim longzha ga tsamba andi nang ashki juil.
0: Chamchun zangbu ngakar guam pirali. ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རིམ པའི ཁལ དང རྫོང རིམ པ ལ སོ ཁ ད རིམ པ སོ སོ གོ བར འདི ད ནར མ སུམ པའི མི གི ཞིབ ཞུལ ཞེ བང དུ གོང དུ ད ཞིབ ཅང ཕྲ བ གི གོ ནས རིབ དེ བཞིན དུ ད ཆིམ ཐུ མ མང ཁྲམ ཁང ར ཆིམ ཐུ མ མང ཞིབ ཞུལ ཁང ཅིབ དེ པུ ལ སོ ཁ གི ནི ཁྲིལ ད དང ཡི ད ད གི འབྲེ གི ཁར གི བྱ ཐམ སོ སོ ཡང ཐེར གོ ཅེ ཚང ཨབ དང ད མ མང ཞིབ ཞུལ ཁང ད བ ཟགམ སོན ཅིན ན འདི ནང དུ ཆེ ཏ ད ནར མ སུམ པའི མི གི ཞིབ ཞུ གི ཞ བ ད རིམ ཁང གི ཆེ རིབ གི མ ན ར ཡང ན ཆེ རིབ གི ཚང ཁག ལ སོ ཁ ཟི གི ད དང ཡི ta nar maasun bi maga kheghangra, yang na nar maasun bi maga o dey tanggang tsarlong shong juun di tanday shawa gang maang rib guun ijim tsin tamuri. Debjin ta nga tso chamchung tang sholum le tsin e na yang nyebi loon da dhaka rang shkang dey rang lim tsongyong shang chin nang khal ka wanjil khal dang ar zong soso songi ane tsil juun yu shi na. Ata tang shkab ta jiga nar maasun bi maga chamgak ka shawa zaga tsige rib guun naan ra yang na nar maasun bi maga kargi mali ya no tse ra yang na kheghang dey ngo paak tang guun nindamu ga jib shawa shik re niri shong tang zhong zhin yoon yoon yoon yoon Di jenga da tangga le tsin di naa nga tsi yin tsolo warga rang shchung kil shinghe zung ba mung shibshul khanga aramba zhibi shibshul khanga li rukwa pagamu ran chin jilandiga ta rangar jilg nar ma sumbi maga shibshul shiawa se konundaga ngora perim cha muzgini na Devrinta nga tsi jibshu gana ta nar ma sumbi maga chamga ka shiawa rib konura yang na nar ma sumbi maga kheghang ra mali denjang diga nukciak tang konundi tandani ta chayi ngongog ra lakshu yi goga dikordani kabdail yaa mga mung ran chin chode muyena

ཁྱི ཕྱད མ ཕྱད ཟི ཡིན ན གི ན མོ གི ཁ ཐག ཆེ པོ ན མོ གི འབུམ རམ པ མང བ ན མོ གི ཅོན ཐང ཅིན ཁྱི ཡོན ཅིན མང ཟི གི ནང ནི ཁ ཐམ ཟི ཕྱད གོ ན རང ས རོ གོན ཅོ གོར ཁ ཆ ཟི ཕྱད གོ ཅི རེ ང ར ཚ ཐང ཨ པོ ར ཐ བ ཟི ཡིན ན ཧ ཁ རེ གོ དེ ད རང ཁ ར སམ ཤེན དང རེ རྒྱམ ན ཡིན ན ཅིན ཤིན ཧ མི ཅིན ལན ཟེ ཇོན དུ ཁ ཐམ གི ཁ ཤི གི ཡི ཁ ཟི གི རེ ང ལེ ད གོང
다 팔로 박치 말로 막치 쳐대고 거기네 나 막고 나즈기 다다진이 통통다즈 샤는 요크 하고 너네 잼나 Yan jis nak tam ku kafe tu muze jis yok shen jam nan sab kyo pa ka Oya laf tu kon tin jer dan sam jan nam tu ran sam khtik che de ka ka zang ngor ga sam jam ma khur nyang ulun che de shen na ka ka zang zi ga har gen mar gen sok chi khya tang na sam sam bi tang ni tan da zi chi ma ta ron ge ka ngu ta go chu nyu zi ga ta ga tarang ma ngo ma hin zi ga a ong ze sha ko no tar ta zi ga nyam tang Tertawas ke tulah sujud tangannya, hama kangkun dekar kiso, si ke tornoi kaya jeri samju terangi, hama kawan suksan tu beri kita kesiapsa, wajah beri kita niksa kamar kita cokor kongkong fang kamp toyo sandana, oh ya, tiwari sana muri onari, jangan cimi jinna kari onari, pikir hama sayinna, pikir homo sayinna, jistin ke tunmu cezajin zamlang kam ke tunmu cezajin tu cincin ke hama niga. Дэвшира кайг цивжэнг гони качай гварившэнна та чэлэн жастан чиг неморэзэн кэйуда. Дэ чосор нишанда янна чо чунди чо гуй гва аргог. Чо зи гвавшэн аргог чо чиргудывшира ргарги чагавшира ревжэн вана чэлэн гэ зыр замрэжу кэйуда. Дэ чосор нишанда янна тиг дэрэн карсан та хэйра канкурэг сон ерэр дэвтанна янна тандун шахкарм дэ шавага тугни шанна Tak kerja kelihatan tu saya nanti senang kena yutse, oh ya, dan tiap-tiap biru mukaan dogu tergelirik, cium-cium gergi sukat ni, cik-cik mana, tanah tergelirik mana, wajah asong ke tunggu dah kah tali lomah kuarkan, yang jenjen hamas itu dalam zatam rezeki ayuh dah rezeki martuk, dan dah segi sukunji gohal di negeri nata, dah hamas si amni luar berterang. Ni hakcha tbili sa da serang gung thong jari chou gangara me da nya khang lon du gara tsadi are da na terang lang jin du wa ta na yin na tang yi kang kar sem ka tan chu tsu ma chong che gur do tsu tsu she go jire ma sha na yin na o ya khtam kar ti za song na na da jo long si ko song na da zri shir sha na ta shang ma shang ni ji na na da shang min dil phang na da zri ka sha na ka kang ge thong ni yin na yud go ji zri na are da na Tangan jadi itu kumpul sana. Arah ini jangan tangan cembur Messi. Arah nama siok itu kumpul sana kelingkuan paham tosi. Dajam burgas tangan demkon nanti so. Kep datang kumpul naga ngawa yang tadi. Yang naga susu cembur tangyo sejur jam sentain. Tiap tangan kita orang kerja tak nampak nanti so. Oh tulis dia jodam. Cakap dia jodoh so. Semasa kita ni turdayo sejur jam sentuk kita yang. Aini ni orang ke hitun jodoh ke cincin hami. Jalan jahatan itu suatu kenyataan na, jalan itu kenyataan na itu muzri. Tapi jahatan itu kenyataan na, tangi menganyong nyong ini nyong nyong itu mana semua cembur itu kenyataan masih kita. Tapi ngomat tak tak jang kenyataan na, terang kerjaan kita, kerjaan ngoh itu orang terang ngoh itu si tangan. Entah sor ger ger ya ker, gur gur ya ker, gur gur ker, ayah ayah segi, ikhwa syak. Jenjen hamas kita cikcika, lana lakcik lu lu ni, kira kanker, sonyer jauh tak tahu. Talan di kini kerjain guna mereka, naga tongsin kor nama kau samdi, laki nangap zong is kacarnya mohsian ni, zizin bukter ni mnye karal kerere sam kyu. Tazot tengam tong tochai yang tengat eh arah tengah guam cunjo saso, yona teng, anba cai im citer do kinjo saso, yona teng dah, ngateng ngatawa sekoyo ndu. Ngarang kesun sunna tiangkam kirpa tiangkam jontang chance yinhtan ni jinaman ngarang di machine song kirpa chance jelang a thongsu zge chert ar gargi so tension hama so tlan

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆུམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁ ཡང ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟལ བའི ཆོམ ཆིན དར ར
2: ཆོམ ཆིན དར ར
3: Yaar se dhengi sanganlaji dhena dharegi lechen dhe maalang lawa lhantub sikwa langwi chamo langga khwartal sikwa nugu dhongla nyamu di choni panchana vdemo chukjui. Dharegi lechen dhe gar sondruk paatang somdeng gankara paa serang chashi ra takil paa shiklu. Chachub takil paa ngantuk serang tang son marin shing yin.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: 야야 흘러탈라라 못탈라리레나야 라얀칠 처바카루린체나야 아가마지르 토모거세르가리나야 야 똥트문 캄바냐르디르야 시그이라 헤르바라트린드르야 영아 유라 도르지스르그리나야 영아 사르타 토크르오라리체야 티티롱아라 도토리인졸야 화자라 총라 머고림체야 시가이라 토스모 쇼카리인졸야 다가요나테 노타모치나바야 야르금도 카르므르 잠츠느린테야 야니르주 카오 카로치체바야 하호치는 나다다르리르야 이영샤고가마 너메스트르침바야 야구르툴 차우글로스브린다야 야구르멀 토무그드너린테야 화가답라그일마치리리요야 디테르응아라도토린졸야 영글러질스그나른친느린체야 영글러스타구모고라리체야 영아여모르실그글라리나야 야가야 트블립 치나리라리 꼬마야 시가이라 더스 원바리조야 야가요라 노르중 체니 치요라야 야르치는 자울 탐세리요야 디테르가라 토지린조라야 사다이 사구 마시리나야 dardal magham pa pe sa chari ta ya ya gal mar ja khale sa ri na ya ya kur ma kulam jil ri ta ya pho nga da nga ngu ma si ri na ya hwa cha jing da ma sing ta ri na ya ta sa che na nu ri na lu na ri na ya yāngā tā mūgāma kāma khunariyānāyā ālāmbāṁ bīr jārv chūbjilariyālāyā kālūnjir mīlākvā lūnāndā māchīyānāyā ngāgā dārgāndil vīkhvā ūriyānāyā hwārgūpūgādūn lāmbāl māriyānāyā nīlāgā zūnūgjī mūriyānāyā dāgjī kīr tōng lō yān chī chī rī lā yā dāma jir tōr chī mē bīr rī sī rī yā nīgjī yān gī ār hūn ar gōng ār yīn gī yā ar gōng ār hūn lī gīm dī rī rī rī rī yā gījī mār gī tō mū sā lā rīn gī yā sātū mūr tāṁ tīr khālārī lāyā dāhtūṁ kā mē jāgān chī sērīn chīyā yā tāntūṁ hāb dānyā lārī lāyā yāng khāzīn hārkān dā tāṁ sērī tāyā ngāndā mī lākā rātārī lāyā jā rātār jāng vāyā mārī lāyā Ya tarun ka bih chig tang rih chiya Ya sarun ma guh chig tang rih niya Ya tarun gu puh chig tang rih samaya Dakh chig nasam gardon le diya naya Ya nyama kara kardon riya Ta kankar sa genjang dhari doya dan samu nagla nagdon ri che ya ནག ཇར དུ ཧར ཇར དག ཇང ཇར དུ ཡ ངར ཆུང ཆེ ལ གོ པུ ཐོར དུ རི ཤེ ཡ ཡ ཐོར དུ ཚོ ཝ ཐལ རི ལ ཡ དེ དེ རོ ཆོ ལ ཡི ཇ རི ན ཡ ཡ ཤོ མ ར ཐ ལ མ ཕང རི ན ཡ ང ད མ མ ལ བི ཏ ལ རི ཤོ ཡ yāngdān chā nyā mārāṅ khir rīndā yā yāng chā mūg mūg mūg hūn rīyana yā ngāg lūn chīn dā mīr gīrdun rīyana yā dāna chār kūr chīg nī nā jīn rīlā yā huār dūng chīn chā gāndā mīyā rīyana yā yāng chā mūg sīm līhlā bā rīyana yā ཁྱི ཕྱད མམས གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ᱫᱟ ᱥᱚᱢᱟᱨ ᱨᱟᱱ ᱞᱟᱢᱟᱨ ᱜᱚᱨᱤ ᱨᱮᱞᱟᱭᱟ ᱭᱚᱱ ᱪᱷᱮᱵ ᱛᱚ ᱱᱟᱱᱤ ᱴᱚᱣᱟᱨᱤ ᱛᱟᱭᱟ ᱭᱚᱨ ᱫᱤᱞ ᱠᱟᱨ ᱡᱟ ᱱᱤᱫᱮ ᱯᱟᱨᱤ ᱭᱟᱱᱟᱭᱟ ᱭᱟᱜᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱪᱮ ᱡᱚᱜᱢᱟᱨ ᱦᱚᱨᱤ ᱪᱟᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱫᱟ ᱜᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱜᱨᱤ ᱥᱚᱭᱟ ᱭᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱫᱩᱜ ᱠᱷᱟᱡᱨᱤ ᱛᱟᱭᱟ ya thong thong song jie sor jie ri la ya chu ge la du na te la ri de ne ya da ha la ku sm ngi ma ri to ya na ta na kwan da ma ri ma la ya ya ta che nga ye le jie ri ne ya ya ga u sa ma de ku ri sm ya ཁལ ཁོ ན ན བེ དར ཚ རེ ལ ཡ ཡ མ ཁོ ལ ལ དེ བ རེ མེ ལ
1: ཁ དང ཚ ཡང ད མ གག ལ ད ལ ངེ ད ད ཨ ད ད ལེ ཧ ད ལ ཨར ད ལ ན དེ མ ཚམ ད བེ ཁ ཞིམ ད ཐེ བེ ངོ མ ཏ ཏི པ ཅ ལེ ན གར སེ ཨར ཛ ཇོ ཐ ར ཇ པ ཞིན ད ས ལ ལ ནི ཁ ལ མ ག ཐམ ཅི གོ ར གི ག སོ ཝར མ ཏ ད ardemag thamchi kutsge zi khwaachige qamag shintri ji sakuti chentabran dotbi ikunuti phansini ga gaya amachura li daunur karte yo nabgo ga chabni hortang tum khichig dun ko se kunuti shagdi ga qamag arjia ra ge dig cheli hortagz ke shu ko limag niya khara ge dig choyo ga tang khori undi nalun shakr dan ba ti thig harap tan thini sta tokra da khila argan ju hortai ju shini ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡང མ སྟེ ར ལ ཆི སམ ཡང ཨམ ཆོལ ཁམ སྟེ ཡ སྟེ ལ ཆི རག ཡང ཨམ ཆེན ཡང ཆོ བོ སྟམ ཅན ཡག དོར ཅི ཡང ཨམ ཆེན ཡ སྐམ དུ ཁར མ ར མེ ཇག ཡང ཨམ བར ཡ གོ ལ ཆུ ར དེམ སེ ཡང ཨ དེམ ཤི ཡ བ དོར ཅི ཅི སེ རག ཡང ཨམ ཅན
1: Tagayu na matulu akam tulu yang anamu. Yang kankura yang sanglar ga yang ayula. Titirang ngayi tula yang ashuna. Kharani ghamar jala pangra yang anchina. Yahkam dugu marsurin tsunja yang anda. Tashyapsa khawo karo yang achima. Khaho china nadar dar yang ara. Shigayi la khera barat yang anzina. Tagayun la dangi shukwa yang anchira. Yang gula muksarar sirga yang akuna. Yali lakse tibu seru yang aksuna. Titirang ngayi tu la yang aksuna. Pongarang songwi songma yang ala. Yashukchilara wahar sirga yang amchina. Titirang ngayi tu la yang aksuna. Chunyan ghtana ghankursam yang aksuna. Yang chanag lamka yungri yang awa. Tanyami karlaha yungwa yang ala. Tsanashkin manjwapi lorji yang ata. Pokhali jayi thali yang ara. Shita urdiga kowa yang ana. Khtam ngan ba chatana bavli yang ayo. Nora khu khunji sato yung ana. Dhammani njabji gu tsamla yung ara. Yung na mwo ji tanghwe yung ala. Tanimla chaga njabji yung ata. Yung darmi lakh nga sopa yung ata. Ta wumi taga dhar nga yung aso. Limaak nirkami yon chula yung ara. Lindala yam chana chile yung ara. Alang shim chuk kisar jawo yung akho. Tanzan bukulang gahar jam gun yung ayana. Dhamma man chachar doko yung ayana. Taglang mag thukmarar jigindra yung ayana. Linda zu thupa mele yung ara. Ta arishti tang khi ni yung ayung. Sanda zu sangu ma shi yung ana. Ta lam chin khsum gah dim do yung ara. Ta shing rishtag na chao yung ara. Yung chabtana khwa ti gah thab ya yung ara. Yang dhigchin chochi thavli yung amela. Khalash jim chukma yi chyam gun yung akon. Tanjung agni la rig yung ato. Yang mech ni la karda yung ayo. Ya la chin chanwi sivo yung ara. Yang kumma la ghar kili yung ara. Tawar magnyan abjigli yung ara. Yan zamlang dhota nar chumma yung ara. Yad chinas tobdan chokka yung ayi. Tandang ya kola ha zungwa yung ada. Tarang jiglang adetul yung ara. Tarang shukurang ghaq chodun yung ara. Yang mi brang ga ma zung yung ana. Mi cha pa cha ga haq song yung ara. Yang hua wun dik chal ma bzin yung ana. Ta nang tun xia la ha yung yung ara. Ni la ga zung nu ra cha yung ana. Dax tung smar da cho lang ar ma yung ara. Chute rung soya anjen jia yung ayana. Pongandra nga ngu hu ma si yung ayana. Nga shtag zi nang dun shakir yung ayana. Nga cestu la shtag zi ga nang dun yung ayana. Nga cermil galang ga gama khun yung ayana. ཁལང་སང་ཅིན་རྒྱ་བུ་ནོ་ལ་ཡང་ཨ་ཡན་ལོན་ཟམ་བུ་གལང་གསར་ཅ་ཡང་ཨ་ལ་ཧ་ཤ་ཁར་ཐོ་ནི་ཉི་ཉི་ཁསམ་ཡང་ཨ་ཡོ་ང་ཏག་ཟི་ནང་ལོན་ཤ་ཁར་ཡང་ཨ་ཏང་གི་ལ་སཅུ་བུ་ཤ་ཁར་ཡང་ཨ་ཏང་ཁལང་ཆ་མུར་རྒྱ་ཆ་ཤ་ཁར་ཡང་ཨ་ཁསམ་ ཏག་ཏག་གུ་ཆམ་ལ་ཕེན་ཁན་ཡང་ཨ་ཡན་ཡ་སང་གི་ཆེག་ཨ་ཏན་པ་ཡང་ཨ་སོང་ཆུ་ནག་སམ་ནག་ཁ་ཁ་ལ་ཡང་ཨ་ཅན་ཡང་ཆ་མོ་གལང་གར་ཆེན་པོ་ཡང་ཨ་ལ་ལེགས་ཀན་མིན་འཇབ་ཅིག་གོ་ཤི་ནི་ཡང་ཨ་ཡོང་ན་ཆག་གུ་རྒྱ་ནི་ཡེ་ཏན་ཡང་ཨ་ར ཏན་དི་གན་དན་ནི་ཆལ་པ་ཡང་ཨ་ར ཁ་ཏར་ཁོང་ས་

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ